0: boga yang
1: namanyi kendo watugie
0: hey
1: namanyi kendo mama
0: imusulu nyulu hunya seme
1: namanyi kendo nyatina namanyi kendo erore

kurunya musyidna siapa kena huruganya kukina mref dorjok kino siapna ne musyipo gulanya kohino uhulanya kagan uhulabendi wini

Awaro, oh Nyasaye, ikaw chuny pimegona achieng' Bwana. Obiro Nyambeho, Isaya Onunga.

bi ya paro matin jo thurwa yo siguda bala ubego ching friend lotero mbaka maka ganda

dongo ni jaber nyiri sheri nyako man gi value donga pimi kirubis say nyar kanya gwala esiep na yo nyako man yenengo donga pimi latinam